Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: kembali.
1: 92,4 Pro 2 FM Gorontalo, tempat terbaik Kabupaten Pro 2. Aku bacain respon kamu di IG-nya Pro 2. Ada Pro 2, ada Resol Gorontalo, ada Ed Danang. Dia pernah daftar beasiswa 3 kali gagal terus. Pas mau nyerah di percobaan keempat karena udah capek ngurus berkas, malah lolos full scholarship sampai luar negeri. Untung waktu itu jempol aku tetap mau submit berkasnya. Gokil banget sih dia ya. Definisi hasil gak bakal mengkhianati usaha kamu. Terus juga ada Sarah, teman Pro 2. Skripsi aku pernah dirombak total pas bab 4 gara-gara data lapangan gak valid. Udah nangis di parkiran kampus dan mau cuti, tapi dipaksa lanjut sama teman. Seminggu kemudian ACC dan sekarang sudah wisuda. Peluk hangat ya buat Sarah, teman Pro 2. Momen nangis di parkiran itu emang rukun wajib mahasiswa tingkat akhir, teman Pro 2. Terus juga ada Dimas, dia war tiket konser idola. Dari jam 10 pagi udah full book. Booking ya teman Pro 2. Dia refresh terus webnya sampai jam 12 siang sambil berdoa. Tiba-tiba ada satu tiket seat kategori favorit muncul gara-gara ada yang unpaid auto check out deh. Ya udah. Emang ya daya tahan jempolnya Dimas luar biasa teman Pro 2. Spill lagi teman Pro 2 untuk kamu-kamu yang belum ikutan, boleh di IG-nya Pro 2 atau di line telepon dan juga WhatsApp-nya Pro 2.

0: kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman perdua. The How About Do You Want Me, Lady Gaga. Dan teman perdua, kalau ngomongin soal sifat pantang menyerah, secara psikologi modern ada satu istilah populer yang diteliti sama psikolog Angela Duckworth, yaitu grit. Apa itu grit? Grit itu bukan sekadar bakat atau talent atau kecerdasan atau IQ. Grit itu tuh tahun kedua kombinasi antara passion atau minat mendalam dan perseverance atau ketahanan jangka panjang. Orang yang punya grit tinggi itu ibarat pelari maraton, teman kedua, bukan pelari cepat, yes. Mereka tahu kalau perjalanan menggapai semua itu panjang, jadi mereka enggak gampang putus asa pas ngadepin kerikil di tengah jalan. Yang kedua, bakat versus ketahanan, teman kedua. Penelitian ngebuktiin kalau orang yang berbakat tapi enggak punya daya tahan sering kalah sukses dibanding orang yang biasa aja tapi konsisten dan pantang menyerah. Bakat itu cuma soal modal awal, tapi yang bawa kamu sampai ke garis finish itu adalah ketangguhan mental kamu sendiri, teman kedua. Yang ketiga, cara melatih grit. Ini grit bukan bawaan dari lahir, tapi otot mental yang bisa dilatih. Caranya, ubah pola pikir kamu dari kita tidak bisa jadi kita bum-bum. Kita bum-bum belum bisa, tapi kalau latihan terus pasti bisa. Ini teman perdua, kamu jangan buru-buru minder kalau merasa belum sejago orang lain. Yang penting roda kamu tetap berputar, teman perdua. Nanti kita bakal bacain lagi respon kamu di WhatsApp-nya perdua, kalau tadi di IG, kali ini di WhatsApp teman perdua. Tapi nanti aku mau spill dulu untuk Fresh Music Only. Fresh Music Only.

adalah Masih Aku Yang Sama. Good morning everyone, featuring Firsa Besari, Salah. Yang terakhir Lomba Sihir di Seberang.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang kemarin udah makan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dipikir kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah sebutin mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilang ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lo gimana sih kadang? Iya, aku bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa. Aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style. Kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja. Karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: kurusan ya sekarang. Diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?

0: 92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu atau Perpera 2. Udah di jam 8:42 menit waktu Indonesia Tengah. Aku mau bacain respon kamu dulu. Ini ada Sigit, dia nembak cewek idaman ditolak 2 kali. Pas mau pasrah dan mundur, kita coba tetap konsisten jadi teman cerita yang baik tanpa maksa. Di bulan ke-6 dia malah yang nembak balik, bilang kita sadar cuma ngana yang selalu ada buat kita. Sekarang udah jalan 2 tahun pacaran, semoga langgeng dah ya. Persistensi kelas berat dari Sigit ya teman perdua. Tapi ingat teman perdua, bedakan antara konsisten sama memaksakan diri yang bikin orang risih. Terus juga ada Risa, dia lagi ujian drive test di mobil. 2 kali gagal di tanjakan, pas tes ketiga grogi parah sampai gemeteran, tapi disemangatin pak polisi penguji. Pas lolos kita refleks teriak Allahu Akbar di lapangan tes. Bikin kaget si Satpas ya, si Risa ini teman perdua. Tapi congrats, SIM-nya legal dan perjuangan juga terbayar. Terus juga ada Bintang, belajar bikin usaha bisnis kopi online. Bulan pertama cuma laku 2 cup, itu pun yang beli teman sendiri karena kasihan. Pas mau tutup usaha, iseng bikin konten TikTok pendek. FYP 5 juta viewers, sekarang sebulan bisa keluar ribuan cup tahun P2. Plot twist algoritma yang sangat manis dari Bintang tahun P2. Dan tahun P2, mumpung lagi hari pantang menyerah ya, ada satu mindset penting yang harus kita luruskan biar kita juga gak terjebak dalam rasa bebal atau keras kepala yang salah sasaran. Yang pertama adalah pantang menyerah pada tujuannya tahun P2, bukan caranya. Pantang menyerah itu artinya kamu tetap setia sama impian atau tujuan akhir kamu, tapi kalau cara atau metode yang kamu pakai terbukti gagal berulang kali, jangan dipaksa pakai cara yang sama. Itu namanya bebal. Kamu harus berani lakukan pivoting alias putar arah strateginya, teman-teman. Terus yang kedua, kalau kamu gagal masuk kerja pakai CV format biasa, jangan menyerah cari kerja, tapi pivoting dengan memperbaiki CV kamu jadi format ATS friendly atau bikin portofolio baru. Kalau kamu gagal jualan pakai metode A, pivoting coba metode B. Nah, istirahat itu bukan menyerah. Ingat teman perdua, kalau ngana lala, belajar untuk istirahat, bukan buat berhenti. Istirahat itu bagian dari proses berjuang biar mesin tubuh dan pikiran kamu gak burn out teman perdua. So stay stubborn on your goals, but stay flexible on your methods teman perdua. Music only. Fresh Music Only, lagu mancanegara ada Leo featuring Aidan dan bisa dengan Hanso. Yang kedua ada Daniel Zevi dengan Dream Crusher. Yang ketiga ada lagunya Becky Hill, What Do I Have To Do. Dan terakhir Medusa featuring Halid dengan Weekend.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan, sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya. Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

92,4 per 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman per 2 ada lagu dari Joy Tobing dengan Karena Cinta yang udah nemenin kamu di jam 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Bentar ini, kok gak bisa ya? Oke, baik. Oke. Jaringannya kayak bikin hilang semua, teman per 2. Bentar, nah ini nih. Di pollingan nomor 2 ada yang Farisa Naura 08 memilih war ticket atau game war. Ada Fajar Soul juga teman 2 memilih yang sama. Nah, teman 2 kalau gitu kita akhiri untuk sepeda edisi 18 Agustus 2026, tapi aku mau bilang ke kamu tepat di hari pantang menyerah, kita pengen ngajakin kamu untuk ngelakuin satu hal simpel. Apresiasi diri sendiri, teman P2. Coba tepuk bahu kanan kamu pakai tangan kiri dan bilang ke diri sendiri, makasih ya udah bertahan sejauh ini, makasih udah gak nyerah pas situasi lagi berat-beratnya. Seringkali kita terlalu keras sama diri sendiri, teman P2, nuntut ini, itu, tapi lupa merayakan kemenangan atau kemenangan-kemenangan kecil yang sudah kita lewati. Kamu yang hari ini masih mau bangun pagi, masih mau berjuang kerja, kuliah, atau nyari jalan keluar atas masalah kamu, ya kamu itu hebat banget, teman P2. So, terima kasih untuk kamu ya, untuk kamu yang udah pada ikutan di IG maupun di WhatsAppnya P2. Untuk topik kita di Spada edisi hari ini, selamat hari pantang menyerah buat kamu semua para pejuang mimpi. Ingat, plot twist terindah dalam hidup seringkali bersembunyi tepat satu langkah di balik rasa ingin menyerah kamu. Jadi kalau hari ini ngana merasa capek, istirahat sebentar, baru melangkah lagi, teman P2. Kita belum mau pamit, teman P2, karena kita masih bakal nemenin kamu di jam 9 pagi di Ngopi.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibesahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

kaya? Karena Indonesia punya kita.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Ada info keren dari teman-teman muda di Banyumas yang lagi bikin gerakan kece banget, teman Radio 2. Jadi Forum Pelajar dan Mahasiswa atau Forsa Banyumas baru aja menggelar acara kemah pelajar dan mahasiswa. Tapi ini bukan sekadar kemah biasa yang cuma bakar jagung sama cerita serem di depan api unggun nih, teman Radio 2. Teman-teman Forsa di sini tuh punya misi keren, mengkampanyekan toleransi di ruang digital. Yap, zaman sekarang kan medsos itu udah kayak rumah kedua. Tapi sayangnya jempol netizen kadang suka lebih cepat dari pikiran. Belum tahu kebenarannya, udah main ketik komentar pedas saja. Nah, lewat kemah ini teman Radio 2, para pelajar dan mahasiswa diajak buat jadi agen kedamaian di media sosial. Jujur ya, ini penting banget teman Radio 2. Bayangin kalau media sosial kita isinya cuma debat kusir dan war ketikan, kan capek. Mending war tiket konser atau war diskon tanggal kembar yang sangat-sangat diidam-idamkan kan teman Radio 2. Nah, di acara ini mereka diajak buat nyebarin konten-konten positif, saling menghargai perbedaan dan menjaga ruang digital biar tetap adem dan aman. Ya, daripada jempol kamu dipakai buat nulis komentar julid di lapak orang, mending pakai buat like foto gebetan atau dipakai buat ketik pesan kebaikan aja teman Radio 2. Ingat ya, teman Radio 2, jempolmu adalah harimaumu. Jadi sebelum posting atau komen, dipikirin dulu ini bikin adem atau bikin ribet. So, buat anak-anak muda Forsa Banyumas, salut buat kamu atau buat kalian. Semoga ruang digital ini makin bersih dari perdebatan enggak penting dan makin penuh sama karya-karya positif.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, Yako dengan Unbreakable Me, single 2026 ini teman perdua, lagu terbaru dan kali ini ada mana tadi? Oh ini dengan teman perdua. Jadi teman perdua ada pesan ya dari penyuluh agama Hindu, Ibu Made Supartini. Beliau itu ngajakin kita teman perdua untuk makin memperkuat moderasi beragama dan saling menghormati di tengah perbedaan. Kata Bu Made, teman perdua, jalan menuju Tuhan itu banyak dan beda-beda. Jadi jangan sampai kita merasa cuma jalan kita yang paling benar, terus ngebedain atau nyalahin jalan orang lain. Jujur aja, ini pesannya dalam banget tapi simpel teman perdua. Lagian hidup di Indonesia yang beragam ini kan makin indah gara-gara perbedaan. Bayangin aja, kalau semua orang di dunia ini sifatnya sama, seleranya sama, kan berabe teman perdua. Misal semua orang sukanya makan seblak pedas selevel 100, bisa-bisa stok cabai Indonesia habis. Usus kita yang menangis teman perdua. Nah Bu Made itu menekankan kalau nilai toleransi ini sebenarnya sudah jadi bagian hidup umat Hindu sejak dulu. Intinya ambil jalan tengah, hargai tetangga, jaga persaudaraan. Daripada kita sibuk ngebanting pendapat orang lain yang beda keyakinan, mending sibuk ngebanting harga di tanggal tua, lebih bermanfaat kan teman perdua. Ingat teman perdua, beda agama itu wajar, beda selera musik itu biasa. Yang gak biasa itu kalau kamu beda alam. Maksudnya kalau kamu pacaran beda keyakinan tapi minta direstui orang tua. Nah itu baru butuh perjuangan ekstra teman perdua. Koi, kita jaga terus kerukunan dan persatuan di sekitar kita, karena berkerabat dan bertetangga dengan damai itu rasanya jauh lebih nikmat.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, okay, oke. Okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: RRI mempersembahkan Tita Indonesia. Indonesia sesungguhnya,
1: Indonesianisme. Yes, semua dimanapun kamu berada, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat, semua ya. Hari ini kita ngobrolin satu kata yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam, semua. Kata itu adalah peduli. Peduli itu bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi tentang hati yang mau hadir walau hanya sebentar, semua. Kadang sekadar bertanya, kamu baik-baik saja. Nah, ini bisa jadi obat, cuy, buat seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Peduli itu bisa dimulai dari hal kecil. Ya, misal paling basic tuh buang sampah pada tempatnya. Karena itu bentuk peduli pada lingkungan, guys. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini juga bentuk peduli pada bumi. Jadi, bisalah ngirim pesan ke teman yang tidak lama terdengar kabarnya. Itu bentuk peduli pada sesama. Jadi, di tengah dunia yang serba cepat, kita kadang lupa untuk berhenti sejenak dan memperhatikan sekitar. Peduli itu bisa mengubah hidup seseorang, bahkan bisa menyelamatkan.

Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba bagi temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

90,4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 udah di Medan 55 dari jam 9 pagi. Dan lagunya Metosa dengan Pulanglah jadi akhir untuk sini nemenin kamu, teman Pro 2. Nanti next tahun Pro 2 bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. So sini aku pamit, bye bye.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Jenny Chen ini melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 setelah bertanding selama lebih dari 3 jam. Petenis Indonesia ini mengalahkan Victoria Golubic dengan skor 7-6, 5-7, 7-5 dan bermain di Lindner Family Tennis Center. Chen sempat unggul 5-1 di set kedua sebelum Golubic juga membalikkan keadaan. Dia gagal memanfaatkan 5 match point yang dimilikinya sehingga pertandingan berlanjut ke set penentuan. Usai pertandingan, Jenis mengaku laga berlangsung sangat sulit terutama setelah gagal menuntaskan. Ajang kejuaraan dunia cabang olahraga bulu tangkis 2026 bakal mulai bergulir di hari Senin kemarin sampai nantinya di Minggu 23 Agustus 2026. Seluruh peserta terus mengejar persiapan terakhir sebelum kick-off di Indira Game di Stadium New Delhi, India. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengaku senang dengan banyak perubahan yang terjadi. Pemain yang akrab disapa Putri KW ini menilai kondisi lapangan menjadi lebih bersih dan terang bila dibandingkan ketika India Open. Putri juga bakal berjumpa dengan De Guzman, Mikaela Joy asal Filipina di babak 64 besar kejuaraan dunia 2026. Peraih medali perunggu kejuaraan dunia 2025 itu mengatakan tidak mau lengah. Sementara untuk tunggal putri Alwi Farhan, kejuaraan dunia kali ini disikapi dengan pendekatan mental yang lebih dewasa. Alwi bakal berjumpa dengan Yu Taibin dari Korea Selatan di laga pembukanya di kejuaraan dunia 2026. Juara bertahan Paris Saint-Germain telan kekalahan 0-1 atas RC Lens dalam laga Trophy des Champions 2026. Florian Thauvin menjadi pahlawan pembawa kemenangan bagi Les Sang Et Or berkat gol tunggalnya di babak pertama. Hanya beberapa hari setelah mengangkat trofi Piala Super UEFA, PSG kembali beraksi untuk mempertahankan gelar juara Piala Super Prancis. Les Parisiens langsung dihadapkan ujian berat ya ketika mereka bertandang ke markas Lens, Stade Bollard de Lille. Dan kemenangan RC Lens ini memastikan Lens meraih Piala Super Prancis untuk pertama kalinya. Trofi ini menjadi tambahan istimewa setelah Les Sang Et Or menjuarai Coupe de France musim lalu. Sekian info Pro 2.

92,4 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selasa. Buat kamu yang udah beraktivitas, yang lagi di jalan, di kantor, di sekolah, atau bahkan masih rebahan ya, sambil pura-pura produktif, selamat datang di hari Selasa, teman Pro 2. Jangan kasih kesempatan buat mood jelek untuk mengambil alih pagi ini. Naikin volume kamu, siapin senyum, dan biarin music menemani perjalanan kamu. Aku, Nisa Muhammad, siap nemenin kamu dengan cerita, info, tawa, dan juga lagu-lagu pilihan yang bikin Selasa kamu juga akan lebih happy lagi, teman Pro 2. So, kita mulai hari ini dengan energi yang positif, hati yang santai, dan semangat yang gak boleh lo beta. Kalau kalian main kamu sampai nanti di jam 3 sore. Stay tune.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, hei, guys, awas ada motor di depan lo. Awas sih. Hei,
0: aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Eva Celia featuring Bilal Indrajaya dengan Rangga Cinta, teman Produa. Dan di jam 10 ini sampai nanti di jam 12 kurang aku tungguin respon dari kamu yang pengen ikutan request lagu di WhatsApp 08 11 43 000, lain telefon di 08 12 15 000 924, dan juga di Instagram @produ_gorontalo. Langsung aja request lagu favorit kamu di pagi hari ini untuk nemenin kamu yang lagi pada kerja, lagi beraktivitas, lagi kuliah ataupun lagi sekolah ya, teman Produa. Aku bakalan tungguin respon dari kamu sampai nanti di jam 12 siang.

0: So bilang apa, mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah jadi banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat pengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hypno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kita bacain request yang udah masuk di WhatsApp dulu teman berdua. Ini ada Zia di Gorontalo bagian utara. Dia nggak request lagu sih. Oh iya, dia request lagu lagi. Pesan untuk teman berdua, tetap bahagia menjalani hari-harinya dan jangan lupa untuk tetap tersenyum. Terima kasih Min, terima kasih. Request lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan. Oke, aku chat dulu ya. Tulus, Hati-hati di Jalan. Terus juga ini udah banyak banget juga yang masuk nih teman berdua di WhatsApp yang udah request lagu yang sama ya, dari Sabrina Lenor, ini udah direquest sama Maria, ada Widya juga, terus ada Caca ya, yang request lagunya Sabrina Lenor yang selesai. Oke, dua lagu langsung aja kita puterin. Sebelum kita ke lagunya Sabrina Lenor yang selesai, kita ke lagunya Tulus dengan Hati-hati di Jalan.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Enak, Del.
1: Jangan, Deza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

nomor 2 kita balik lagi ke Instagram ya untuk bacain respon dari kamu. Ini juga udah banyak banget yang request lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto. Mana nih? Yang sumpah mati direquest sama Anur underscore Rahman, terus juga Sabet Maca juga dari request lagu yang sama. Nilani juga, Febrianti underscore 11 ya. It's Me underscore Amira juga request lagu yang sama. Mariael juga. Oke. Terus ada tadi yang request lagunya Ardito featuring PK Iskandar yang Lihat Aku tuh udah direquest sama Abila Salsanol. Kalau gitu

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys dulu cerita lo kapan? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win, inkubasi kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party, lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

beberapa channel lagi request yang udah masuk teman berdua. Kalian tuh udah ada J Reisoy 90 yang udah request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa, sama ada Marido Tolong yang udah request lagu ataupun single terbarunya Ungu Utara Selatan. Langsung kita puterin ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: berbinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

lagu lumayan lama 2013 dirilisnya di request sama Iam Dania. Lagunya Niji yang Rahasia Hati. Terus juga ada Ken FM yang udah request lagunya Ken Riz yang Semesta. Kita langsung puterin aja.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kerja, kerja, kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

Kita ke requestan terakhir yang udah masuk di Instagram tahun Pradua. Kali ini tuh ada lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku, udah di request sama Dewi Kurnia 53. Sama yang terakhir ada Kian Skor Z Velas yang udah request lagunya Ziva Magnolia dengan Pelindungmu. Oke, okay, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah ikutan request lagu ya teman Pradua. Untuk hari ini edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. So, ini dua lagu requestan terakhir yang bakal nemenin kamu di siang hari ini yang sudah mau menuju makan siang, istirahat siang ya. Jadi aku bakalan puterin lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, dari album Sementara Selamanya. Tahun ini juga dirilis. Tapi sebelumnya kita bakal ke lagunya Ziva Magnolia. Kemarin tuh lagu ini sebenarnya aku sempat lihat di FYP aku, teman Pradua. Dan lagu ini tuh jadi original soundtrack dari film Ayah Aku Mau Cerita, yang juga diperanin sama Ziva Magnolia di sini sebagai anaknya si Vino Gebastian. Dan ya, filmnya temanya masih tentang keluarga gitu, teman Pradua. Dan lagu ini kemarin cukup FYP juga ya, ketika si Ziva nyanyiin di gala premier kalau nggak salah, atau lagi promo. Entah itu gala premier atau lagi promo, dia bawain, ini pertama kalinya dia bawain original soundtrack dari filmnya sendiri. Kayaknya ini juga, ini bukan film pertamanya ya, aku lupa deh, kayaknya dia juga pernah main, tapi aku lupa deh judulnya apa gitu. Apa ini pertama kalinya dia main film, who knows. Jadi lagu ini deep juga liriknya, teman berdua. Kalau kalian penasaran, kita langsung aja dengerin ya. Ada Ziva Magnolia dengan Pelindungmu.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak. Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi SAW bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-sholatus sholat, as-sholatus sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman ngegabarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan. Beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku

0: belanja?
1: Om ini, Bapak Godasuk.
0: Bu, bareng Bu. Nanti semua habis boleh, Bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah, Bu.
1: Apa itu, Sob?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya, Jo. Bah, santai.
1: Tapi gimana dong? Daripada harga semua naik.
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat, kan?
1: Ini saja, Om. Kamu bayar, hah? Napa doi?
0: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.

kalian udah muncul atau udah lewat si ibu-ibu yang suka masak tapi karena saya gak punya kentang jadi saya ganti kimpul. Udah pernah gak sih? Aku kayaknya udah 4-3 kali video tuh masuk di FYP aku. Menurut aku ini seru juga sih. Dia tuh bahkan pernah bikin kayak mango sticky rice gitu tapi dia gak punya... dia pokoknya intinya diganti sama si kimpul, kimpul sticky rice, terus apalagi banyak deh. Menurut aku ini unik dan ini apa ya, kreatif sih menurut aku ya. Jadi diversifikasi pangan ini menjadi pembahasan setelah kimpul ini rame banget diperkenalkan sebagai pengganti nasi di TikTok. Jadi tren ini sekaligus mengingatkan pentingnya pemanfaatan pangan lokal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Jadi nama akunnya tuh black.ship8208 ini memperkenalkan kimpul tuh sebagai alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi. Konten ini dikenal dengan jargonnya saya ganti kimpul dan ini menarik perhatian warganet. Aku ngelihat itu kan kayak menurut aku ini kreatif. Terus habis itu juga ada satu selebgram TikTokers gitu namanya Syahila apa siapa gitu yang suaminya gamers. Dia juga kan suka bikin makanan gitu kan buat anak sama suaminya dan dia tuh versi lebih ke kayak lebih anak lebih menarik lagi sih. Dia tuh kalau nggak salah bikin apa gitu ya, ada 3 makanan yang dia bikin sekaligus di satu video itu dari kimpul ya. Jadi selain kimpul, kreator Manik Nur Hidayati ya ini juga konsisten mengangkat keberagaman pangan lokal Indonesia. Lewat gerakan Isi Piringku, dia memperkenalkan beragam pangan lokal dan juga manfaatnya untuk menarik minat masyarakat ke diversifikasi pangan. Jadi konten ini tuh memicu diskusi tentang pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif sumber karbohidrat. Dan fenomena ini juga kembali mengenalkan berbagai komoditas pangan yang mulai jarang dikonsumsi sama masyarakat. Gitu. Jadi intinya diversifikasi pangan ini tuh bukan cuma sekedar mengganti nasi dengan bahan makanan lain dalam menu sehari-hari ya. Tapi konsep ini tuh menekankan konsumsi aneka sumber karbohidrat, protein, sayuran, buah, dan juga pangan lokal secara seimbang. Nah, pemerintah sudah lama mendorong diversifikasi pangan ini sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional untuk menghadapi juga berbagai tantangan produksi gitu. Dan Indonesia tuh punya beragam komoditas pangan. Kimpul, talas, singkong, ubi jalar, sagu, sorghum, jagung juga ada ya kan. Jujur aku gak tahu kimpul apa, mungkin ada bahasa Gorontalonya. Cuman aku juga dia tuh kayak bentukan kayak kelihatannya kayak kentang gitu apa gimana ya, aku juga enggak paham sih, rasanya katanya kayak kentang kalau enggak salah. Oh ya, kemarin tuh di sisa hila itu tuh dia bikin kayak mashed potato gitu tapi versi kimpul, terus ada sticknya. Aduh, itu menurut aku sehat dan enak banget sih, kita udah dapat protein dari si dagingnya. Terus juga ada karbonnya dari si kimpulnya sendiri, teman berdua, gitu. Jadi konsumsi berbagai jenis bahan pangan ini bisa membantu juga memenuhi kebutuhan gizi, sekaligus juga menciptakan menu harian yang lebih seimbang. Nah, fenomena ini juga menunjukkan kalau pangan lokal itu kembali dapetin perhatian melalui media sosial dan kondisi ini juga diharapkan bisa lah untuk mendorong masyarakat mengenal dan juga memanfaatkan sumber pangan yang lebih beragam.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Teman berdua, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain? Ini bukan sulaman biasa. Ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kemeja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman berdua, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, wah ini my heritage juga. Kan auto emosi ya. Makanya yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuman bisa bilang, dulu banget nih ya sulaman ini punya kita, tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pasti itu kalau menurut aku ya. Ini unik banget nih sama pasangan satu ini, teman berdua. Mereka tuh menjadikan eskavator sebagai mahar pernikahan. Jadi jagat maya ini heboh banget dengan sebuah video memperlihatkan eskavator sebagai mahar pernikahan pasangan di Desa Ketro, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jadi aksi yang tidak biasa ini viral di medsos. Dan di videonya itu ada alat berat dan sejumlah kendaraan roda 4 dan juga roda 2 diangkut menuju lokasi pernikahan ya. Dan kesemuanya ini jadi mahar pernikahan. Jadi pernikahan megah ini menyatukan pasangan Rico Putra Roberto Syah dan juga Laila Nur Fadila di tanggal 8/8 kemarin. Dan Rico juga membenarkan kalau kendaraan dan juga eskavator itu jadi mahar yang dipersiapkan untuk istrinya. Jadi kalau misalkan di total, keseluruhan mahar itu bernilai 2M. Nah, eskavator sendiri ini emang tidak sembarang dipilih. Jadi si Rico ini memang seorang pengusaha jasa kontraktor alat berat dan pengen ngasih sesuatu yang berbeda dan punya nilai guna jangka panjang untuk sang istri. Jadi lebih ke kayak, lebih ke untuk usaha sang laki juga ya. Tapi iya dong, kan jatuh-jatuhnya juga nanti duitnya untuk sang istri gitu. Dan nantinya beberapa unit kendaraan ini juga bakal digunakan untuk aktivitas pribadi sang istri. Sementara eskavator akan dijadikannya sebagai aset produktif yang hasilnya diberikan sepenuhnya untuk sang istri.

pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

dari Alum Hari baru 2014 dirilisnya Teman Pro 2 yang sudah membagi dari jam 1 siang. Aku update informasi dari dunia olahraga di jam 1 siang ini buat kamu yang masih menikmati makan siangnya, istirahat siangnya, atau sekarang udah selesai ya istirahatnya harusnya. Biasa sampai jam berapa sih kalau istirahat siang untuk anak-anak kantoran? Jam sejam doang ya? Apa satu setengah jam? Sampai jam setengah dua? Apa ada yang pancuri sampai jam dua? Jadi untuk kamu yang masih menikmati makan siangnya, lagi pada istirahat atau udah mulai kerja lagi, Teman Pro 2 dengan energi baru karena udah pada makan, udah pada ngopi juga ya kan. Nanti aku bakalan update informasi dari dunia olahraga di jam 1 sampai nanti di jam 2 siang. Tapi kita ke lagu aja dulu. Kita ke singlenya, kalau tadi kan Run dirilis 2014 ya. Ini tuh dirilis 2019 nih, Teman Pro 2. Ada Hon featuring RM and Becca with Crying Over You.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ngirim sinyal pensiun tahun depan, teman Pro 2 Ronaldo ini mengaku Liga Arab Saudi musim ini bisa jadi tahun terakhirnya di sepak bola. Dan kontrak Ronaldo bersama Al Nassr sendiri bakal berakhir di Juni tahun depan 2027 ya, dan kemungkinan tidak memperpanjang kontraknya lagi. Jadi di musim 2026-2027 ya, ini menjadi tahun ke-25 Ronaldo berkarir profesional. Dia 5 kali sukses meraih Ballon d'Or dan juga Liga Champions. 28 golnya musim lalu berhasil membawa Al Nassr keluar sebagai juara Liga. Dan 18 Agustus kemarin, Ronaldo bakal turun di Kings Cup melawan Algeria. Jadi katanya semua masa depan dia tuh udah siap ya untuk saat ini. Jadi kayaknya dia udah prepare banget untuk kedepannya setelah pensiun dari dunia sepak bola gitu. Banyak yang akan bikin dia sibuk juga, dan dia juga akan lebih banyak bersenang-senang traveling pastinya. Apalagi sekarang kan dia udah officially juga ya kan ya, untuk sama pasangannya. Terus juga katanya lagi seneng main padel. Terus juga dia tuh lagi sibuk menikmati apa yang sudah dia perjuangkan selama ini. Can't keep my-

0: myself.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

putra dari pelatih timnas Indonesia John Hartman ini dilaporkan bakal bergabung dengan Bali United. Dan kepindahan J ke Bali United juga diumumkan langsung sama Cavalry FC di hari Senin kemarin, teman berdua ya. Dan walaupun transfer ini juga sudah diumumkan, Cavalry juga tidak mengungkapkan nilai ataupun biaya yang harus dikeluarkan dalam proses kepindahan J Hartman ke Bali United sendiri. Terus juga putra John Hartman ini punya nama lengkap J Joshua Hartman. Umur 22 tahun saat ini, terus dia tergabung di tim kedua Whitecaps FC di Kanada. Bersama klub itu juga dia berhasil mencatatkan 47 kali tampil dan mencetak 9 gol. Terus di 2024 kemarin juga dipromosikan ke tim utama Whitecaps, tapi dia hanya mendapatkan kesempatan tampil satu pertandingan aja. Jadi setelah itu dipinjamkan ke Cavalry dan juga diikat dengan kontrak permanen di musim 2025-2026. Bersama Cavalry sendiri, Jay Hartman sudah mencatatkan 23 kali permainan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya?
2: Sampai zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry. Iya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana nggak sih Kak?
1: Oh belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh kalau dulu nggak, belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh belum ada. Tapi karena ada di satu-satu.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya betul, ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa ngapain Pinuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya, udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa jadinya?
2: Sudah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum
1: ya. Kan biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Coco Melon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Kan sekarang kan zaman-zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Informasi terakhir dari dunia olahraga, ada tunggal putra Indonesia Jonathan Christie yang berhasil melaju ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jonathan ini memastikan tiket langsung setelah mengalahkan wakil Jerman ya, Matthias, dalam 2 game langsung 21-15, 21-14.

bertanding di India, Jonathan tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Pemain yang akrab disapa Jojo ini tuh langsung mengambil kendali permainan di game pertama dan membuka keunggulan di game pertama dengan 4-0. Terus juga Matias ini juga sempat berusaha untuk mengejar ya, tapi Jojo tetap mampu menjaga jarak skor 8-4, itu masih menjadi milik Jojo sendiri, teman Pro 2. Masuk interval, Jojo semakin nyaman bermain, berhasil unggul 11-6 setelah jeda. Jojo terus menekan dan juga memperlebar keunggulan menjadi 16-8. Terus juga, ya oke. Okay. Matias juga sempat berusaha untuk memperkecil jarak ya, tapi Jojo juga mampu mempertahankan permainan dengan baik sampai akhirnya menutup game pertama dengan kemenangan 21-15. Dan di game kedua dengan skor 21-14, dengan kemenangan ini Jojo berhak ya untuk melanjutkan perjuangannya di babak 32 besar kejuaraan dunia 2026.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

teman berdua Slipknot ini resmi mengkonfirmasi keyboardis dan juga disc jockey Sid Wilson ini keluar dari band heavy metal ini setelah bersama hampir 30 tahun. Jadi dalam pengumuman di medsos yang sudah dihapus, Slipknot ngasih pernyataan singkat memastikan kalau kedua belah pihak tidak lagi saling terkait ya. Dan DJ sekaligus juga pemain keyboardnya Sid Wilson ini sudah menjadi bagian dari grup heavy metal itu sejak 1998, setahun sebelum album studio pertama Slipknot dirilis. Dan kabar kepergian Wilson pertama kali itu dilaporkan di akhir Juli kemarin. Walaupun alasan Slipknot memutuskan untuk mendepaknya masih belum jelas juga ya teman berdua. Di hari yang sama juga gitaris Slipknot Jim Root juga mengunggah pesan di Instagram story dengan iringan lagu band 2008 yang mereka rilis ya, Till We Die. Terus juga para anggota Slipknot yang tersisa belum ngasih pernyataan tentang kepergian mendadaknya Wilson, walaupun dampaknya ke masa depan band juga ya berdampak lah pastinya ke masa depan band ini juga yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu teman berdua. Kepergian Wilson ini setelah Craig Jones meninggalkan band di 2023, Chris Van keluar di 2019, Joey Jordison juga meninggal dunia di 2021, sementara Paul Gray meninggal di 2020. Jadi sejak debutnya di 1998, Slipknot ini sudah ngerilis 7 album. Ada Slipknot, terus juga Loa, Fall Tree, terus juga All Hope Is Gone, The Gray, We Are Not Your Kind, The End So Far di 2022 ya, album terakhir yang mereka rilis. Dan penampilan langsung terakhir band ini juga berlangsung di bulan Juli kemarin, 2025 di Incan Circassian, sebuah festival musik di Ohio.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kembali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: WhatsApp lo. Iya, bisa, men. Kamu aja aku ceritain. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Masih lagi teman berdua setelah sekian lama ya, jedanya tuh bukan jedanya juga sih, waktu dari Princess Diaries 2 sampai ke 3 itu lumayan jauh gitu. Apa namanya ya, jeda waktunya. Tapi sayangnya ini teman berdua, aku sangat antusias banget sama film ini sebenarnya, karena aku juga ngikutin yang pertama, kedua. Dan ini menurut aku film lucu, terus drama keluarga yang menurut aku juga seru aja gitu. Tapi Julie Andrews ini memastikan tidak bakal kembali dalam The Princess Diaries 3. Dan dia juga menyatakan tidak bakal kembali sebagai Queen Clarice Rinaldi dalam film ketiga yang disebut-sebut sedang diproduksi. Kepastiannya juga disampaikan karena dia meyakini jalan cerita dalam film ketiga ini bakal berbeda dari pendahulunya dan fokus ke kelanjutan kisah Mia Thermopolis yang diperankan sama Anne Hathaway sendiri, teman berdua. Aku suka banget ngeliat si Anne Hathaway ini sebenarnya. Itu apa ya? Cantiknya tuh beda gitu. Terus ini juga bukan kali pertama Julie Andrews menyatakan tidak bakal berpartisipasi dalam The Princess Diaries 3 yang begitu dinantikan penggemarnya. Dia melewatin kesempatan ikut membintangi film ini walaupun sebenarnya tim produksi sudah menghubunginya untuk bergabung gitu. Dan intinya dia pensiun lah gitu ya, sebutan yang paling tepat untuk menggambarkan situasi ini. Dan salah satu alasannya karena sutradara Gary Marshall untuk kedua film The Princess Diaries sudah wafat. Sang sutradara wafat di 19 Juli 2016. Dan Andrews juga sudah tidak punya pemikiran untuk kembali ke film The Princess Diaries sendiri. Sementara itu, Adil Lim sudah buka suara tentang cerita yang bakal ditampilkan dalam The Princess Diaries 3 ini. Dan Mia ini bakal hadir kembali sebagai Ratu Genovia. Wih, aku sebenarnya sudah menantikan juga sih film ini ya. Kisah The Princess Diaries sebenarnya dimulai di 2001 di bawah pengarahan sutradara Gary Marshall sendiri. Kesuksesan film ini meraup 165 juta US dollar di box office. Berlanjut ke sequelnya Princess Diaries 2 Royal Engagement 2004, di mana Anne Hathaway kembali beradu peran dengan Julie Andrews.

0: selingkuh itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong, tolong."

0: was never gonna.
1: So that was Alexander Stewart with When You Love Someone, teman berdua. Dan Selasa sore akhirnya sampai di penghujung cerita ya. Jadi untuk kamu yang hari ini sudah berjuang, sudah bekerja, belajar ataupun bahkan cuma berusaha untuk bertahan melewati hari, good job. Kamu hebat teman berdua. Dan jangan lupa untuk setelah ini kasih waktu untuk diri sendiri untuk istirahat dan menikmati sore, karena sekarang udah di jam, udah menuju jam 3 ya. Jadi udah mulai kelihatan tanda-tanda sorenya ya kan. Terima kasih sudah menjadikan kita teman di perjalanan kamu hari ini. Nisa pamit, sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Tetap jaga mood, jaga hati, dan jangan lupa besok kita mulai lagi dengan energi yang baru. Selamat sore, tetap happy and stay awesome. Bye bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update-in untuk kamu sore hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026 barengan dengan Saleh. Teman Pro 2, tiket Formula One Gulfair Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 resmi mulai dijual kepada penggemar. Dan balapan ini juga bakalan berlangsung di Sepang International Circuit Malaysia di tanggal 2-4 Oktober 2026. Penjualan tiket meliputi area general admission serta berbagai pilihan tempat duduk di tribun di Teman Pro 2. Jadi penggemar internasional dapat membeli tiket melalui situs resmi Bahrain International Circuit. Dan dilansir dari Formula1.com, harga general admission untuk penggemar internasional dipatok mulai $219 atau juga sekitar 3,9 juta rupiah. Sementara tiket tribun tersedia mulai $350 atau sekitar 6,2 juta rupiah untuk 3 hari. Dan pilihan main grandstand ini juga menjadi tiket tribun dengan harga tertinggi, yaitu $566 atau juga sekitar 10,1 juta rupiah. Dari Federasi Nasional Persatuan Olahraga Berkuda Memanah Seluruh Indonesia memperkuat kerjasama internasional dengan Hungaria Teman Pro 2. Dalam keterangan tertulis diterima Senin 17 Agustus kemarin, itu kerjasama ditandai penandatanganan Memorandum of Understanding. Penandatanganan berlangsung antara MIT Horseback Archery Sport Association dan FN PBM di Kedutaan Besar Republik Indonesia Budapest, Hungaria, dan FN PBM Pusat diwakili Ketua Umum Triwati Marciano dan juga Ketua Nemeti Horseback Archery Sport Association Christoph Arpad Nemeti. Dan proses ini juga disaksikan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Hungaria Penny Dwi Dewi Rasati. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengapresiasi langkah FN PBM membangun kerjasama dengan organisasi di Hungaria. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, tepat di pukul 15.13 waktu Indonesia Tengah, kita beri sejenak untuk saat ini. Selanjutnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Sajdatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia sadar dia segera kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma 2 rakaat setiap hari saja, 2 rakaat, tidak usah 4. Kalau kesulitan 4, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, 2 rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya 2 rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahia sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikinyebul. Kok mau gaul sih?
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Ini dia puisi dari Dila.
2: Jika beda menjadi batas, jika beda menjadi batas, maka cinta tak lebih dari garis lurus yang menolak liku, menolak tumbuh. Padahal bukankah kita adalah dua musim yang tak pernah tiba bersamaan, namun saling menyiapkan tempat. Kau suka pagi yang tenang, aku menyukai malam yang gaduh. Kau memilih diam, aku berbicara sampai dunia lelah mendengar. Tapi apakah bersama harus selalu sama? Jika iya, maka kita tak sedang mencinta, hanya sedang mencerminkan diri di tubuh orang lain. Cinta bukan kesamaan, melainkan keberanian untuk tetap tinggal, meski isi kepala tak selalu sejalan. Karena dalam debat yang tak kunjung selesai, kita belajar mendengar lebih dari sekedar ingin dimengerti. Dan di tengah perbedaan yang tak terjembatani, masih ada tanganmu yang memilih menggenggamku. Bukan karena aku sepaham, tapi karena aku nyata. Dan itu cukup untuk tetap duduk, meski tak satupun argumen dimenangkan. 26 Juli 2025, Faradila Alim.
1: Waduh, itu sangat menenangkan sekali, Dila ya. Terima kasih loh atas puisinya. Itu keburu dibuat ya, sesuai requestan Dila ya.
2: Sesuai request.
1: Tapi tadi nyambung sebenarnya sama pembahasan kita tadi soal.
2: Iya.
1: Nyambung kan? Nyambung.
2: Bisa nyambung gitu ya?
1: Iya, kok bisa nyambung ya?
3: Insting perempuan itu tidak bisa diragukan.
1: Tapi naluri lelaki juga nggak bisa dipandang soal.
2: Lelaki ini selalu ada pembelaan.
1: Pembelaan biar seimbang.

mau dengerin lagunya Viz Nina teman kedua dari albumnya Membangun dan juga Menghancurkan nih. Selamat sore aja buat kamu teman kedua yang masih terus stay tune di kedua dari Gorontalo. Dan saya di sini temenin kamu semuanya di sore hari ini. Buat kamu yang mungkin lagi pada on the way, hati-hati aja di jalan ya. Dan buat yang lagi pada santai di rumah, aku punya kabar nih buat kamu teman kedua untuk sore hari ini. Ada kabar menarik buat kamu para pengikut berita regional dan juga kegiatan sosial di daerah. Dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, itu dari Biomasa Group juga resmi menggelar rangkaian aksi sosial berupa kegiatan donor darah dan juga berbagai perlombaan olahraga yang meriah. Nah ini dia nih tahun kedua, jadi bisa dibilang untuk yang satu ini kayaknya seru ya. Setiap tahunnya pasti bakalan diadakan sama yang namanya instansi-instansi yang lagi pada ngerayain yang namanya hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini tahun kedua. Dan bisa dibilang nih, acara yang diikutin dengan penuh antusias oleh karyawan serta masyarakat sekitar ini, itu katanya tujuan utamanya itu adalah memperkuat rasa kebersamaan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesehatan sesama warga lewat pasokan stok darah yang aman. Nah, kegiatan positif ini jelas menjadi bukti nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial dalam mengisi, mengembangkan semangat kemerdekaan dengan hal-hal yang produktif. Dan semoga acara seperti ini terus berlanjut, juga ngebawa kebaikan serta keberkahan bagi masyarakat luas nantinya teman-teman berdua ya.

0: jepret aja. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
1: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan, Onis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, Nis, di depan ada bentor.
0: Irem.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya.

Oke, itu nomor 2 sebagai warga Kabupaten Gorontalo yang hits dan juga enggak mau ketinggalan zaman nih ya. Kita semua diajak buat bareng-bareng perkuat vibes positif dan juga kerjasama supaya bisa ikut nyumbang progres buat menuju Indonesia Emas 2045. Dan ajakan ini, itu intinya biar kita semua keluar dari zona nyaman, makin produktif dan juga berani kolaborasi buat ngadepin tantangan zaman now. Kalau bukan anak muda kayak kita, siapa lagi yang bakal ngebuktiin kalau daerah kita bisa diandelin gitu kan? Makanya, yuk mulai sekarang kita kurangin drama dan juga lebih fokus bikin aksi nyata yang keren-keren buat ngebawa Kabupaten Gorontalo makin keren dan juga diperhitungkan di kancah nasional. Semoga semangatnya anak muda di sini tetap nyala terus, oke? Okay?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

Teman Pro 2, aku punya kabar nih dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo ya. Aku ambil dari KBRN. Baru aja apresiasi 3 sosok keren berprestasi di lingkungan kerjanya karena dedikasi dan juga kinerja mereka yang totalitas banget dalam menjaga kualitas pelayanan publik ya. Jadi penghargaan ini itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan juga etos kerja tinggi dalam mengawasi sekaligus memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa adanya drama maladministrasi. Jadi langkah ini juga sekaligus bisa bikin rekan kerja lainnya makin tercambuk buat upgrade standar pelayanan mereka. Dan pencapaian ini juga jelas-jelas ya, bikin bukti kalau kerja keras dan juga integritas ini pasti bakal apresiasi banget. Semua prestasi mereka bisa nular ke yang lain dan memotivasi seluruh jajaran untuk konsisten menjaga pelayanan publik agar makin transparan dan juga bisa diandalkan.

0: Hei, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia puding.
0: Wis, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi, ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Kamu gak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Itu kan gorengan.

0: 住嘅行李。
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: iya.
1: Juga ya.
2: Kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca,
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kan kamu mah.
2: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali.
2: Oh,
1: tapi itu
2: kapan?
1: Udah buruk, itu
2: kapan
1: udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia iya. Pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu. Oke. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner.
1: Hmm.
2: Bosnya ya. Kalau apa bosi? Yep.
1: Atau
3: sama
2: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
1: atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan
3: anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagi-bagi mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya di owner itu pengemaran sekali.
2: Pengemaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kabar selanjutnya teman Pro 2 ini aku kasih buat kamu semuanya. Ini kenapa mic-nya? Halo, halo, halo. Sebanyak 666 warga binaan di lapas kelas 2A Gorontalo baru aja dapat remisi oleh sepotongan masa tahanan, guys. Dalam rangka memperingatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan hadiah remisi ini diberikan bukan tanpa alasan, tapi karena mereka dianggap berkelakuan baik, taat aturan, dan rajin ngikutin berbagai program pembinaan selama di dalam lapas. Karena itu cuma kegiatan mereka gitu ya. Kalau tempat lain atau yang bebas pasti banyak gitu kegiatannya. Momen ini jadi bentuk apresiasi sekaligus angin segar juga sih buat mereka yang benar-benar niat untuk berubah diri menjadi pribadi yang lebih baik nih guys. Jadi lukisan kesempatan kedua ini harusnya bisa jadi motivasi besar buat warga binaan lainnya supaya tetap konsisten berbuat positif. Semoga setelah bebas nanti mereka bisa langsung beradaptasi, diterima lagi oleh masyarakat, dan siap buka lembaran baru yang lebih keren. Gak usah bikin salah lagi ya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak Krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
1: Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong?
0: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
1: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
0: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat. Kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhi gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
1: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
0: Harus dong.
1: Anyway, ada 100 pengana.

DJ featuring Gianna Nasution, jangan biarkan. Sekarang udah pukul 16.59 waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 17 kita bakalan sama-sama untuk bahas topik anak muda nih. Apa aja yang lagi pada vibes, jangan kemana-mana. Stay tune.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Teman Produe, hari ini Selasa 18 Agustus 2026 ada momen penting buat kita semua yang naik ojol, apalagi buat para driver nih. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan sejumlah menteri lainnya bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di Gedung Nusantara 3 nih, teman Produe. Tujuannya satu, memfinalisasi peraturan presiden tentang ojek online yang udah lama dinanti, gitu ceritanya. Dan Menhub Dudi ini juga bilang pertemuan ini buat memfinalisasi aturan yang bakal mengatur layanan transportasi berbasis aplikasi. Targetnya perpres ini bakalan segera terbit dan juga berlaku. Jadi menurut Mensesnek Prasetyo Adi, ini kado spesial Agustusan buat transportasi online. Udah dipelajari secara benar gak sih? Cuman pengen tanya aja sih, teman Produe ya, kalau misalnya kamu sebagai user atau juga pengguna ojol gitu, kamu seringnya kalau misalnya menggunakan ojol itu untuk jasa yang mana gitu, delivery kah, bike atau food, atau bisa dibilang untuk nganterin boleh, atau angkut barang gitu kan. Silakan aja di Instagram kita di @produe_gorontalo atau di line WhatsApp 08114 3000 nya tiga kali, atau juga 08125 1924, sambil kita ya mimis-mimis aja tipis-tipis untuk ngebahas tentang aturan-aturan yang bakalan segera direalisasikan ini, teman Produe. Stay tune aja di Produe RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. At least it's open, kind of chaotic.

ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
2: Mungkin saat ini fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, yang mana tuh mereka tuh hanya melaksanakan sholat Jumat tanpa menjalankan sholat lima waktu lainnya ya, yang mencerminkan kayak tantangan spiritual dan sosial yang cukup kompleks. Jadi sebenarnya berbicara ini bukan soal sekedar ibadah aja, tapi juga kayak apa ya, berbicara lebih ke soal identitas lingkungan dan juga pemahaman agama. Sebenarnya apa sih yang memicu, kenapa tuh khususnya laki-laki di kalangan anak muda ya, sholatnya tuh hari di Jumat doang? Nah mungkin ini karena kurang pahamnya tentang agama. Banyak anak muda nih yang belum memahami kalau sholat lima waktu adalah kewajiban utama dalam Islam, bukan sekedar pelengkap aja, apalagi cuma Jumatan doang. Lingkungan yang permisif juga nih, kalau dilihat dari teman sebaya atau keluarga yang gak menekankan pentingnya ya untuk ibadah, maka kebiasaan ini bisa lalai dan jadi dianggap normal nih teman berdua ya, kehidupan. Nah, gaya hidup modern juga seperti kayak jadwal yang padat, distraksi digital, dan juga budaya instan yang membuat ibadah tuh dianggap gak relevan atau terlalu menyita waktu. Dan mungkin simbolisme sosial aja ya, karena sholat Jumat kadang kan dianggap cukup karena terlihat sama masyarakat, sementara sholat lainnya tuh dilakukan secara privat dan gak terlihat. Mungkin ini nih yang menjadi faktor penyebab utamanya nih tahun kedua ya. Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang menurut spiritualitasnya dan rasa tanggung jawab terhadap agama ya, mungkin kehilangan koneksi batin juga dengan Tuhan pencipta. Karena sholat adalah momen komunikasi yang langsung kan tahun kedua. Terbentuknya generasi yang ritualistik juga bukan yang memahami esensi ibadah. Ini kalau kita lihat juga dari perspektif ulama, kalau ada sebuah apa ya, website nih namanya rumahsyah.com, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar, bahkan lebih berat dari zina dengan curi. Kayak gitu ya, ya kita tahu sendiri lah. Cuman sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, sebenarnya aku juga pernah melewati masa-masa seperti ini nih ya, teman-teman yang kayak sholat tuh cuma di hari Jumat doang, kayak apa ya, alim tuh hanya di hari Jumat doang. Pendidikan agama yang relevan tentunya menjadi solusi dan juga harapan ya. Dakwah tuh harus dikemas dengan pendekatan yang relate banget sama anak muda. Ingat ya, relatable bagi anak muda. Role model yang inspiratif juga, tokoh muda yang taat beribadah bisa menjadi panutannya. Banyak di media sosial tuh video-videonya Ustadz Hanan Ataki mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat. Ya, pokoknya bisa dilihat di situlah ya teman-teman berdua. Intinya adalah role model yang inspiratif dan pendidikan agama yang relevan. Sama komunitas positif juga, karena lingkungan itu adalah faktor utama yang seringkali membentuk kita menjadi orang seperti apa. Nah, lingkungan yang mendukung ibadah itu tentunya bisa mengubah kebiasaan kita nih teman-teman berdua.

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya. Yang kita lihat di dunia maya, kadang memang gak sesuai realita. Makanya, jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu dengerin Tom Grennan, teman berdua, from the album Everywhere I Went, Led Me to Where I Did Not. Teman berdua, ada dua kabar penting dari isi perpres yang bisa dibilang lagi pada digodok hari ini ya. Pertama yaitu skema pembagian hasil 928 resmi. Ya, ini sudah diumumin Presiden Prabowo sejak 1 Mei kemarin kalau nggak salah. Dan mulai diterapin lewat Kemenhub 1 Juli, sekarang bakal diresmikan dalam perpres. Jadi 92% ini dari pendapatan masuk ke pengemudi itu maksimal 8% untuk aplikator gitu ceritanya. Tapi ada tapinya di aplikasi apa namanya? Di pengaplikasiannya gitu ya, bukan di aplikasinya. Ini kayaknya ada kesalahan perspektif gitu ya. Ketua Umum Garuda Indonesia Igun Wicaksono itu menyambut positif juga langkah ini sebagai sinyal penting negara mulai hadir melindungi hak ekonomi driver. Tapi dia juga ngingetin ya, ukuran keberhasilan bukan cuma soal persentase, tapi berapa pendapatan bersih yang benar-benar diterima sama driver setelah potongan biaya operasional dan juga lainnya. Kedua, istilah komisi ganti nama. Nantinya dalam aturan baru, istilah komisi yang selama ini kita kenal bakal diubah menjadi jasa layanan platform digital. Menhub Dudi ini juga menjelaskan, perpres ini gak cuman mengatur angkutan orang aja, tapi juga angkutan barang dan roda dua. Nah sekarang, itu ada di aplikasi bla bla bla, itu yang cuman memfasilitasi atau juga menerapkan 8% ini hanya untuk bike doang. Kalau untuk delivery kagak, sama food and goods gitu ya, untuk barang-barang angkut gitu teman berdua. Jadi ceritanya kayaknya belum merata nih ceritanya.

0: Pertemuan berdua tepat di pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah. Kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Teman Pro 2 Urgent News nih dari BPOM. Karena sepanjang Juni kemarin mereka udah narik 15 produk obat tradisional ilegal dari pasaran. Why? Karena isinya ini literally zat kimia keras. Bayangin, obat yang harusnya tradisional malah dioplos macam-macam kayak paracetamol, bahkan sibutramin. Itu semua obat keras loh. Cuman boleh diminum pakai resep dokter aja. Tapi ini malah beredar bebas apalagi online. Bahaya banget kan buat kita? So, kalau ada info viral kayak gini, wajib di-share. Jangan cuma share filter IG atau meme doang. Karena percaya deh, gak enak banget kalau jantung berdebar kencang, bukan lagi first day atau ketemu crash gitu ya. Tapi karena efek samping obat tradisional bodong. Iya, kalau masih berdebar. Kalau udah berhenti, nyawa kita dong yang melayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman Pro 2, kamu udah dengerin lagunya Raffi Sudirman yang senyum-senyum nih. Teman Pro 2, dalam perpres ini bisa dibilang pengemudi ojol bakalan ditetapin sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Dan status ini dipilih setelah pemerintah berdialog dengan sekitar 20 asosiasi dan juga komunitas ojol, dan juga mereka semua mayoritas menginginkan status UMKM. Tapi ini kabar baik ya, teman Pro 2 ya. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, status UMKM ini tidak berarti driver bakalan dikenakan pajak. Penghasilan driver yang berkisar 10 sampai dengan 15 juta rupiah per bulannya itu nggak kena pajak karena masih di bawah batas omset 500 juta rupiah per tahunnya. Maman itu bahkan bilang ya, katanya dia lurusin totalnya 100% itu isu hoax ya. Kalau ada yang bilang ojol bakal kena pajak, katanya gitu. Dengan status UMKM, driver ini katanya bisa ngedapetin insentif akses ke kredit usaha rakyat dan program pemberdayaan UMKM lainnya, itu pasti bakalan terus dibahas nih teman Pro 2, dan kita tungguin aja apakah bulan ini bakalan dirilis gitu ya perpresnya, atau kita tungguin bulan depan. Tapi kayaknya ini hadiah untuk Agustusan deh.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 Perpres ini bisa dibilang sudah 99% rampung ya, teman Pro 2 ya. Mensesnek Prasetyo juga di itu mengatakan pembahasan sudah selesai dan tinggal menyelesaikan sekitar 2 pasal lagi katanya. Gitu. Jadi targetnya Perpres ini bisa selesai sebelum 17 Agustus, tapi sore tadi itu pertemuan finalisasi jadi kuncinya katanya. Oke. Dan tadi sempat nanyain juga nih teman Pro 2 ke teman-teman. Itu katanya dari InBlu terakhir memakai yang namanya Ojol itu tanggal 9 Agustus untuk pesan makan dan request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Makasih. Salah Apa Aku ya? Bentar dulu. Salah Apa Aku. Yaudah deh teman berdua kalau gitu. Buat kamu semuanya yang udah pada ikutan gabung sore hari ini, terima kasih sekali lagi. Setelah berbulan-bulan dibahas, Perpres Ojol akhirnya di ujung tanduk skema 928 itu istilah komisi berubah jadi jasa layanan platform digital. Driver resmi jadi UMKM dan yang paling penting tidak kena pajak buat para driver dan juga pengguna Ojol. Ini kabar baik yang dinanti-nanti. Dan salam dari aku dan nantikan kabar resmi dari pemerintah pukul 18.54 waktu Indonesia Tengah. Time is up untuk bersama kita. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, teman Pro 2 dari girl group Indonesia Marbles yang kembali dengan single terbaru berjudul Catch Me, di mana lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyukai orang lain tapi masih malu untuk mengungkapkan perasaannya. Lewat lagu ini juga, teman Pro 2, Marbles ini menggambarkan hubungan yang masih berada di tahap saling memberi kode. Ada rasa ingin dekat tetapi di

saat yang sama masih berharap orang yang disukai mengambil langkah lebih dulu. Meski mengaku pemalu, toko dalam lagu justru terang-terangan meminta orang yang disukainya untuk mendekat. Rasa tidak sabar juga muncul menunjukkan bahwa bermain tarik ulur memang menyenangkan. Dalam lagu Eat Marbles, memakai permainan kejar-kejaran sebagai gambaran hubungan dan situasi ketika seseorang yang dikejar, tetapi orang yang ditunggu malah menghilang. Cerita ini kemudian dibawa ke dalam video musik Catch Me, dan konsep visualnya mengikuti karakter lagu yang ringan, playful, dan dekat dengan suasana masa muda. Info selanjutnya, Tama Pro 2 dari film Operasi Pesta Copet yang merilis final trailer yang memperlihatkan aksi 4 sahabat mencuri 300 ponsel di Festival Musik Pesta Pora. Di balik misi ini, Tama Pro 2, film ini juga justru membawa cerita tentang persahabatan dan juga perjuangan menghadapi tekanan hidup. Dan final trailer ini memperlihatkan Ijal atau Iqbal Ramadan bersama Adut yang diperankan oleh Christo Emmanuel, Tia yang diperankan oleh Zulfa Maharani, dan Melody yang diperankan oleh Kawai Labiba. Ini mereka menjalankan rencana besar untuk menggondol 300 ponsel dari para pengunjung festival. Film Operasi Pesta Copet diproduseri oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan juga James Erlangga. Film ini juga menjadi debut penyutradaraan dari Eddie Kemot setelah sebelumnya aktif di industri musik. Selain Iqbal, Teman Pro 2, Christo Zulfa, dan juga Kawai, film ini juga turut menghadirkan vokalis dari Sisi Tipsy, ada Fauzan Lubis, dalam debutnya di layar lebar. Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di seluruh Indonesia mulai 27 Agustus 2026. Info terakhir, Tama Pro 2 dari Disney yang kembali membawa sejumlah kabar terbaru dari proyek film animasi dalam ajang D23 Disney Entertainment Showcase. Di mana acara ini juga menjadi kesempatan bagi Disney dan juga Pixar untuk memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa tahun mendatang. Mengumumkan juga yang disampaikan mencakup kelanjutan dari sejumlah film animasi populer hingga karya baru dari Disney dan juga Pixar. Beberapa judul yang mendapat perhatian antara lain ada Frozen 3, ada Coco 3, ada Incredibles 3, serta sejumlah film animasi original. Pixar juga mengungkapkan perkembangan Incredibles 3 yang akan melanjutkan kisah keluarga dari Parr, film yang dijadwalkan tayang di bioskop pada Juni 2028. Pixar juga turut untuk memberikan kabar terbaru mengenai Coco 2. Film ini juga kembali menghadirkan Miguel yang kini telah beranjak remaja. Film yang kembali melibatkan sutradara film pertamanya. Sekian info Pro 2.

0: 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Azan Isya dikumandangkan di pukul 9 lewat di pukul 19 lewat 9 menit.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salatid duha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wahiyya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan, dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholatid duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiyya sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

2. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Rahma hadir temenin malam kamu teman Pro 2. Dan kita nanti bakalan ketemu selama 2 hari di malam ini. Jadi semoga kamu gak bosen ya. Ketemu lagi kita di edisi Selasa di 18 Agustus 2026. Udah selesai nih teman Pro 2 dengan perayaan-perayaan dari 17-an gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya apakah acara ataupun lomba-lombanya udah, belum, masih rame, tenang aja gitu ya. Dan ini dia teman Pro 2, informasi yang pertama yang mau aku spill ke kalian. Ada Joe Taslim yang baru aja resmi bergabung di film Extraction 3 dan juga bakal salah satu layar dengan Chris Hemsworth, Chris Brosnan, sampai Idris Elba. Wow, menarik. Itu loh si pemeran Thor. Aduh, masa kalian gak familiar sih sama pria gagah dan berkarisma itu? Jadi Tom Brady wajah Taslim dipastikan bergabung dalam jajaran pemain Extraction 3. Aktor Indonesia yang juga bakalan tampil bersama dengan sejumlah nama besar dalam film action Netflix yang proses syutingnya ini sudah berlangsung di Australia. Berdasarkan pengumuman dari Netflix, Joe Taslim jadi salah satu dari 5 cast baru bersama Chris Brosnan official ya, atau si Chris Brosnan, terus ada juga Chris Hemsworth. Terus yang terakhir ada Idris Bella, teman Pro 2. Tapi detail mengenai karakter mereka ini masih dirahasiakan, termasuk juga Joe yang akan menjadi sekutu atau justru lawan dari Tillery, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, yang pasti film franchise Extraction ini tuh mengikuti Tillery gitu ya, tentara bayaran yang menjalankan berbagai misi penyelamatan beresiko tinggi. Dan Chris Hemsworth ini akan kembali memerankan karakter itu bersama Idris Elba. Jadi kita nanti bakalan tungguin teman Pro 2. Untuk informasi detailnya stay tune terus di sini biar enggak ketinggalan. Karena kalau saya kamu ketinggalan rugi dong.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: You see every sky, I don't show my skin.

0: karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Iya. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan, kalau saya browsing dulu, saya cari-cari kok ini berita-berita wisata destinasi wisata Gorontalo tuh enggak ada yang valid. Bukan enggak ada ya. Artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Benar.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing. Iya,
1: apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga Malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPPR RI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Must Have Been the Win by Alec Benjamin, teman Pro 2. Lanjut lagi kita sama yang membanggakan Indonesia bukan hanya karena prestasi-prestasinya dalam dunia tarik suara, tapi ada juga nih yang udah mulai udah mulai explore dunia acting nih teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Agnes Mo yang kembali jadi sorotan setelah tampil di Reacher Season 4 dalam serial crime video ini, dan Agnes juga merankan sebagai

dan juga untuk Richard Season 4, dan itu mulai tayang di 12 Agustus 2026 dan juga kembali dibintangi oleh Alan Ritson sebagai Jack Reacher, terus juga kehadiran Agnes dan juga Anggun, teman berduah yang mewarnai film ini. Jadi jangan sampai kalian skip. Udah tayang juga kan? Jadi ayo kita support nih teman berdua, para TKW-TKW berprestasi kita.

2 kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 se-Indonesia.

0: MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Oke. Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu, ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Ya,
0: seru sih itu sih. Skor. Benar. Tapi beda nggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja. Cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan?
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu, kayak ada musik director, ada vocal director. Kan? Jadi kayak ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
3: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, betul. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: Bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
3: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006.
4: Rilis 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
4: Sebelumnya 2005 malah. 2005. 2004 tuh baru kumpul-kumpul. Baru kasih nama September.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
4: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini, si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
3: Kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-nyanyi.
3: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
3: Aku kenalin nih temen-temenku nih. Temen-temenku jadi bandnya dia.
0: Tapi
3: nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
3: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan. Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya. Pertemuan pertama langsung suka nih. Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Agak
3: berandalan.
0: Anak muda ya.
3: Masih muda
0: saat itu.
3: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini. Oke. Okay. Dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh belum, apa dulu pertama kali itu?
3: Belum ada namanya.
0: Oh belum nama. Oke.
3: Okay. Kayak masih, udahlah yang penting kita latihan aja nyanyi. Okay. Gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Yaudah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
3: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan ke bulan September ya. Jadi September.
3: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
4: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih. Bener.
4: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu bener.
3: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh. September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan.
3: Ya semoga ya semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti langsung album waktu itu.
3: Album.
0: Album pertama ya.
3: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
3: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya bener. Dan long story short akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
3: Ya
0: itu 4
3: kita,
0: tahun ya?
3: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
3: Lebih kebubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
3: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether.
3: Ya, Ether.
0: Nah,
3: dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
3: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia okay. Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih Ben. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
3: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya. Ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
3: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke.
3: Okay. Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
3: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
3: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan. Gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya gak akan ada masalah gitu.
0: Benar.
3: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu
0: diangkat lagi. Akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single baru.
3: Iya.
0: Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa? Dicetin terus tuh. Dicetin terus 5 tahun tuh.
3: Enggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
4: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan.
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
4: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
4: Cuman kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa kita enggak tahu.
0: Iya sih.
4: Dia cuma udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
4: Gampang gitu.
0: Udah gampang kayak
4: lebih bahaya.
3: Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih.
3: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara
3: personal gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
3: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
4: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
4: Lagu ini pop ya.
0: Padahal dia ngeband juga loh. Dia ngeband.
4: Di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dia mainin ska.
0: Bercanda. Kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, nggak apa-apa juga
4: yang
0: sih.
4: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
4: Lagu Rindu,
0: Lagu Rindu ya. Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 92. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain main lagi nih.
1: Tapi mungkin secara semateri ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Okay.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Okay.
1: Yang ini sih jawaban aman.
0: Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
2: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
3: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lo harus jawab.
3: Ini tuh harus
1: ya, harus menceritakan yang
3: seperti cinta kebanyakan orang. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
0: Oke.
3: Okay, jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya, major perasaan itu perasaan.
0: Oke.
3: Perasaan umum ya. Perasaan umum udah itu aja.
1: Benar. Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
3: Ya,
1: apakah
3: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
3: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Okay. Menambahkan ya. Jadi
0: okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti bisa dibilang ya.
1: Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Dia nyesal dia.
3: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
3: Orang patah hati seperti biasa sih.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
0: Ah. Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya. Cerita banget lama, emang. Ya? Emang deep sekali.
0: Oke.
3: Kalau masa lalu kan masih cerita lama dalam.
0: Iya benar.
3: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya si bagus sekali.
0: Bagus sekali.
3: Kita bikin lagu lagi.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
3: Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Masih tetap sama sih.
3: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Sebetulnya kayak gini.
0: Benar. Gak kaget ya orang-orang ya.
3: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Iya sih. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
3: bernostalgia.
0: Benar ya. Secara musik gitu kan, secara
3: lirik
0: juga ya.
3: Terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik.
0: Benar.
3: Pakai tulisan Arab bacanya gimana?
0: Terbalik. Terbalik, bener-bener. Oke, oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
1: Ya, betul. Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenernya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke, okay. Ya kan? Jadi harusnya diapain
1: lagi,
0: jadi...
1: Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke ke arah sedih,
0: ke arah sedih ya,
1: gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia. Kan?
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas. Gitu ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
3: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
3: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
3: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya. Sayang sempit sayangnya. Jadi maknanya luas.
0: Gitu maksudnya. Jago bikin lagu nih.
1: Dia guys produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Akhirnya kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan, yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: Kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sama-sama dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya, apa yang difavoriti dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik, ada cerita ya di sana ya.
2: Ya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan, ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa gitu.
0: Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
2: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ya, itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu
3: saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak, atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore musik genre musiknya genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu,
0: iya,
2: gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kan? Atau
2: udah ada, aja?
0: Ada ya. Ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Music. Askada Music.
0: Oke. Okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak Ben sisi butuh enggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
0: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu, supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan. Gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh nggak butuh sih sebetulnya.
0: Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
2: Ya.
0: Dia nggak butuh.
2: Sama.
0: Sama.
2: Sama ya butuh ya.
0: Pasti butuh.
2: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi reklama juga sih sebetulnya. Kadang-kadang jadi, saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Tapi kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright. Berarti.
2: Gitu.
0: Perspektif
2: iya,
0: benar. Karena mungkin ya, gue pernah dengar teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Iya. Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi
2: ya dari si cerita-cerita yang lama.
0: Misalkan
2: gitu.
0: Benar. Oke, right. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari kita nari.
3: Baca puisi dong.
2: Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Boleh.
2: Yang denger sih gak bisa lihat ya.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
2: My September.
0: Alright. Silakan, ada yang ingin disampaikan gak?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, bener.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
0: Gitu. Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya.
0: Okay. Satu lagi.
2: Apa tuh?
0: Stop bullying.
2: Ah, itu dia ya. Jangan bullying.
0: Stop bullying.
2: Bener. Kita
0: sama-sama hidup di negara ini, yep. Ya kan, jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan,
2: yeah.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Bener, nanti dimarin mama. Oke. Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan single. Langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
3: Ada.
0: Oh, ini. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
3: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Tinggal rilis doang ya. Benar.
2: Oh ya.
0: Oke.
2: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
2: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Abis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform, dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Selamat. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
3: Boleh.
0: Silakan mau ngobrol dulu, boleh. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya, dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini ya September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: tradisi pasar malam atau yang sering disebut cotton candy, jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari...
1: Teman Pro 2, kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai Teman Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikutin Music Live Chat. Dan kita akan ke program kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari Mar with Idea of You yang udah temenin kita sampai di pukul 21 lewat 6 menit. Masih bareng Rahma Buruji di malam ini. Selamat malam buat kalian semua yang lagi ada di jalan, hati-hati aja. Dan di malam ini teman Pro 2, aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung bareng Rahma, bisa di Instagram di @pro2_gorontalo dan bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 000 000 2 di program kita Dijaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan kalau hari Selasa kayaknya belum begitu galau gak sih? Nanti aja kali ya besok ya. Toh besok juga kalian nanti bakalan ketemu sama aku lagi, insya Allah teman Pro 2, amin ya. Jadi kita nanti bakalan menggalau ria. Iya, yeah. Malam ini mungkin gak galau banget lah, semi-semi galau tapi ya gak galau-galau banget. Ini bakalan aku kaitin dengan hal-hal yang relate dengan kehidupan kita masing-masing aja. So, penasaran gak topiknya apa nanti ya? Stay tune aja terus di sini sama Pro 2. Ada satu lagu yang mau aku puterin ini dari Chris Adams with Lucky. A little more.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Rahma di malam ini. Rahmanya itu ini ya, hurufnya pakai H kecil, bukan H yang besar. Jadi dia bukan Rahma, tapi Rahma. Sama aja sih. Ini topik kita di malam ini adalah hal-hal yang sebenarnya tuh pengen banget kamu lakuin, tapi kamu nunda dulu, atau kalau gak nunda ya kamu nolak dulu gitu, karena mempertimbangkan situasi saat ini. Kalau kata orang-orang indis ekonomi ya, kita harus pinter-pinter kayak gitu. Tapi aku nanya dari berbagai macam hal, bisa dari berbagai macam sudut pandang juga. Salah satu contoh yang aku maksud kayak kamu nunda atau kamu nolak itu kayak misalnya, ini hal kecilnya gitu ya, mau makan mie instan malam ini gitu. Sebenarnya kamu udah cukup makan di apa ya, di malam ini, maksudnya kayak di jam 7 atau jam 6:30 itu kan misalnya jam-jam dinner kan. Nah, kamu udah makan tuh, tapi entah kenapa tuh pengen banget pokoknya lagi BM gitu ya, pengen banget makan mie instan, dan akhirnya kamu putuskan untuk nunda dulu deh dibanding nanti kena tipes dan yang lain-lain. Amit-amit ya Allah. Karena kalau misalnya keseringan juga gak baik gitu kan. Ditambah kamu sebenarnya udah kenyang nih, tapi gak tahu kenapa, karena kalau aku biasanya makannya itu jadi banyak kalau lagi stres gitu. Jadi pengennya makan aja, padahal sebenarnya udah kenyang. Dan kalau udah kekenyangan kita gak bisa tidur ya, aslam kan itu kan, udah begah kalau kata orang-orang. Nah, aku jadi pengen tahu kalau kalian sendiri, apa nih yang kalian putusin untuk nunda dulu, atau kalau enggak nolak deh, karena kayaknya belum saatnya gitu, atau belum waktunya, belum dapet aja. Jadi langsung di spill aja teman Pro 2 di Instagram, di @pro2_gorontalo.

0: kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia.
1: Gak capek apa? Selalu pengen benar sendiri, nolak mulu hal baru tanpa dicobain dulu. Padahal bukan hal negatif. Cepet banget ngejudge orang lain. Terus kalau dikritik atau dikasih saran, merasa paling diserang dan gak mau diomongin kalau dari awal emang udah beda pandangan. Coba deh berhenti jadi orang yang kayak gini. Bikin pikiran jadi makin tertutup. Dan one day gak bakalan ada yang mau temenan sama kamu. Biasain deh, jadi pendengar yang aktif. Kalau ngobrol, fokus benar-benar sama lawan bicaranya. Hindari motong dan coba pahami sudut pandang mereka. Walaupun kamu gak setuju, baca atau tonton sesuatu yang di luar interest kamu. Jangan kebanyakan tapi. Dan kalau perlu, ikut komunitas yang berbeda latar belakangnya dengan kamu. Misalnya, komunitas seni, bahasa, atau sosial yang beragam. Semakin banyak perspektif yang kamu temui, semakin mudah kamu berpikiran terbuka.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

42 Gorontalo, teman terbaik kamu. Lelaki lucu dari langit sore featuring Haikal Alfa yang udah temenin kita sampai pukul 21.50. Kayaknya aku pengen buru-buru banget gitu ya. Tapi teman 42, kalau kita pengen banget sesuatu gitu ya, kayak hal-hal yang bisa dibilang sebenarnya bisa banget untuk kita dapatkan, tapi baiknya sih jangan. Karena terlalu beresiko gitu ya kalau misalnya kita berusaha untuk menggapainya, teman berdua. Kok gitu, Rahma? Ada apa, Rahma? Ya, gak apa-apa. Sama kayak kamu yang misalnya punya perasaan ke seseorang dan perasaannya tuh menggebu-gebu, saking menggebu-gebunya kamu jadi gak tahu nih gimana cara menyampaikannya gitu ya. Dan satu-satunya cara ya itu tadi, kayaknya aku belum bisa deh bareng-bareng sama dia. I think I have to fix myself first. Alah, alasan template orang-orang yang tidak berani untuk berambil sikap gitu ya. Kalau kata orang-orang, dasar badut percintaan. Dan itu juga yang berujung dengan yang namanya ghosting gitu loh. Ya udahlah, kalau emang gak bisa gak apa-apa, nangis. Bisa banget kalian tuh ya. Tapi itulah teman berdua. Katanya sih kenapa gak berani untuk ngungkapin, kenapa gak berani untuk memperjuangkan, karena takut asing. Kalau udah asing ribet urusannya, jadi gak bisa deket sama sekali, gak bisa bercanda, gak bisa main, gak bisa ngobrol, dan gak bisa hal-hal yang lain, ya kan? Nah itu dia makanya. Jadi mending dipendem aja, ya udahlah kalau gitu. Aku cuma bisa ngasih satu quotes sama berdua. Katanya kalau misalnya kita mencintai seseorang, better diikhlasin aja. Kalau dia balik lagi ke kita berarti jodohnya. Kalau dia pergi ya artinya Tuhan menjawab semua doa-doa kamu. Doa kamu yang kamu bilang, ya Tuhan, kalau dia bukan jodoh hamba, tolong dijauhkan sejauh-jauhnya. Giliran dijauhkan, kok jauh ya Allah?

0: Hei, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Part 2, the number 1, Jimmy featuring Fast and Furious, The Past Saga, Jack and Charlie. Dapat banget ya, vibes kejar-kejaran mobilnya teman pro 2. Ini nih, aku sebelum mau spill responnya kalian, ada teori tentang kenapa kita tuh bisa menunda keinginan atau delay gratification teman pro 2. Ini tuh justru katanya sih membawa dampak yang lebih positif ya. Coba kita cari tahu. Jadi teman pro 2, teori delay gratification and the marshmallow test atau Walter Mistral, konsepnya ini tuh teorinya tuh menjelaskan kemampuan seorang untuk menahan dorongan mendapatkan imbalan yang instan atau instant gratification demi untuk memperoleh imbalan yang jauh lebih besar di masa depan. Masa sih? Bukannya sekarang orang-orang memilih cara yang gampang ya, cara yang mudah, bahkan terkesan instan, yang penting bisa menghasilkan banyak uang. Iya enggak teman berdua? Kalian setuju apa sejuta? Karena kata teman-teman aku suka bilang begini, bukan apa ya, teman-teman aku suka bercanda. Kalau kerja itu yang cerdas, enggak usah keras katanya gitu. Terus aku bilang gini dong, kalau misalnya kita mau kerja cerdas, ya kita harus tahu dulu nih, kerja kerasnya, kita harus tahu dulu kesulitan-kesulitannya apa, biar kita tuh bisa membuat banyak planning-planning, atau kita bisa membuat jalan pintas gitu loh, ngerti gak sih? Tapi kalau misalnya kita baru aja memulai sesuatu dan kita menginginkan hal-hal yang dalam artian cerdas atau gampang, itu kayaknya malah menambah-nambah pekerjaan gitu loh. Jadi kayak kita berharap ini hasilnya bakalan A, tapi karena kita nggak tahu letak kesalahannya di mana, kita nggak tahu kekurangannya di mana, ya kita jadi ngelakuinnya dua kali gitu. Jadi yang awalnya pakai cara cerdas, ujung-ujungnya malah kerja keras, kan kebalik kan konsepnya.

0: Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: You've seen every scar, I don't show my skin.

Alright, number 2, kita lanjutin lagi masih dengan teori delay gratification atau marshmallow test sama number 2. Jadi kalau tadi konsepnya itu adalah menjelaskan kemampuan seseorang untuk menahan dorongan, mendapatkan imbalan instan atau instant gratification demi memperoleh yang namanya imbalan yang jauh lebih besar di masa depan. Alasan psikologisnya adalah menunda keinginan itu melatih fungsi yang namanya eksekutif otak di area prefrontal cortex yang bertugas untuk mengontrol impulse dan juga membuat keputusan yang rasional. Orang yang mampu menunda kepemilikan sesuatu biasanya tuh mengalami tingkat kepuasan yang jauh lebih tinggi dan terhindar dari penyesalan di kemudian hari atau yang namanya buyer's remorse. Dan juga teman-teman berdua ada yang namanya fenomena hedonic treadmill atau hedonic adaptation atau Brinkman and Cup Bell. Konsep ini tuh katanya manusia memiliki kecenderungan psikologis untuk kembali ke tingkat kebahagiaan yang stabil atau set point setelah mengalami peristiwa positif maupun negatif. Alasan psikologisnya, ketika kamu langsung membeli atau memiliki sesuatu yang sangat kamu inginkan, rasa bahagianya itu biasanya hanya bertahan sebentar sebelum akhirnya terasa biasa saja atau kita kayak teradaptasi gitu ya. Dan dengan mudah kita bisa melupakan kebahagiaan itu atau bahkan merasa udah bosan. Tapi dengan menunda kepemilikan, teman perdua, kamu memperpanjang fase antisipasi yang justru memberikan dorongan dopamin lebih lama daripada saat barang tersebut sudah ada di tangan. Itu dia kenapa orang suka tarik ulur. Kok marah? Ih, bosok marah kamu tak?

0: kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke-

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemarin kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

teman terbaik kamu ada For Refresh featuring Danidra di video teman berdua dari albumnya Get Closer with For Refresh dan judulnya itu Serana. So kita lanjutin lagi, tapi sebenarnya ini udah mentok sih teman berdua ya untuk responnya, tapi kita satu lagi deh teorinya biar pas. Ada teori antisipasi teman berdua. Kalau tadi kan kita bahas teori hedonic treadmill atau hedonic adaptation ya. Nah kalau teori antisipasi atau anticipatory joy, ini katanya studi psikologi yang menunjukkan bahwa rasa senang saat menantikan sesuatu itu seringkali lebih besar dibandingkan rasa senang saat memiliki hal tersebut. Alasan psikologisnya adalah fase menunda menciptakan ruang untuk imajinasi, harapan, dan high positif di dalam otak, di mana momen membayangkan memiliki barang atau pencapaian tersebut memicu pelepasan dopamin secara berkala yang membuat proses menunggu terasa nikmat dan juga penuh makna. Terus ada juga yang namanya evaluasi antara hot system versus cold system atau Matt Colfe dan juga Michelle, di mana otak manusia ini memiliki dua sistem pemrosesan, hot system atau emotional impulsive reflex dan juga cold system atau rational analytics yang tenang. Alasan psikologisnya ini adalah saat pertama kali menginginkan sesuatu, hot system ini sedang dominan. Jadi kalau kita menunda pembelian atau kepemilikan, ini memberikan waktu bagi cold system kita untuk mengambil alih dan juga mengajukan pertanyaan kritis. Apakah aku beneran butuh ini? Atau apakah ini cuma lapar mata? Atau apakah keuanganku aman? Ini sering banget sih. Kayak kamu lagi dideketin sama cowok, terus kamu kayak aduh mau nih gitu kan, tipe gue gitu kan, tapi ada momen dimana kalian bertanya ke diri kalian sendiri, apa dia orang yang aku butuh ya, apakah sifat-sifatnya dia ini bisa aku terima ya, apakah dia orangnya, itu pasti ada tahu teman berdua. Nah, sampai situ dulu untuk teori malam ini karena aku yakin kalian sudah mengantuk, jadi kita langsung spill aja untuk responnya. Ada dari siapa di sana? Sebentar kita lihat dulu di Instagram di @produan_gorontalo, ada dari In Blue One. Kalau In Blue One nih teman berdua, katanya dia tuh suka banget nolak angkat telepon saking butuh me time. Berarti kamu dikejar-kejar deadline kali ya. Jadi kayak aku sangat malas nih kalau ada yang nelpon. Dan dia katanya juga enggak ngangkat telepon teman yang suka utang. Ha dodo. Malam-malam diingatin utang itu gimana ya rasanya? Dan ini dia ada satu lagu yang mau diputerin, katanya mau request lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Okay, aku cari sebentar ya. Bentar. Okay, ini dia. So, teman berdua, lagu ini menjadi penutup perjumpaan asik. Menutup kebersamaan kita malam ini. Thank you so much buat kalian dan selamat beristirahat teman berdua. Rama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: go anywhere.
1: Bin, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Tidak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya deh, Mama. Bagaimana deh?
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Eh, dede, iya, Ma, eh. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
0: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Don't go anywhere.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu ndek kene ayan duh.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

0: dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo Udara di frekuensi 94.4 FM. Edisi Rabu 19 Agustus 2006. Beragam mata acara kami hadirkan ke ruang dengar teman-teman dua hingga malam nanti. Walau salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
1: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan salat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga salat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan salat dan Allah tutup dengan salat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafiz. Orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus. Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasatul jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan sakfuha arsyur rahman. Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tatafajjarul anhar. Dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

0: Echo Anywhere.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren.
3: Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dipilah, semua disandingkan. Tak maksud dibela, jadi pertandingan. Tak mau dicerna, langsung dipastikan.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos. Tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih, mendingan gak usah deh.

0: Hai kamu. Prodo FM.
1: Tomon Prodo, saatnya ilmu Prodo bareng Andrian untuk pagi. Kita kawar La Liga, di laga perdana La Liga musim 2006-2007 antara Deportivo La Coruña dan LK itu berakhir imbang 1-1. Pertandingan ini dimainkan di Stadion Avanca Riazor, Selasa 18 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21 lewat Pierre-Emerick Aubameyang yang mencetak gol membuka untuk tuan rumah, tapi LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Marc Aguado di menit ke-76. Asosiasi Sepak Bola Skotlandia resmi menunjuk Sebastian Kokkoloi sebagai pelatih kepala baru tim nasional Skotlandia. Kokkoloi, 39 tahun, sebelumnya juga menangani AS Monaco dan Union St. Gilloes. Bersama Union St. Gilloes, dia sukses membawa klub meraih gelar Liga Belgia. Kokkoloi juga menyambut antusias penunjukan tersebut. Dia bilang kesempatan menang ini Skotlandia merupakan tantangan besar dalam karir pelatihannya. Dalam Serie A, Italia Sassuolo turut menaikkan hut ke-81 kemerdekaan Indonesia bersama Jesus. Klub itu menyampaikan ucapan lewat unggahan Instagram resminya di 17 Agustus kemarin. Dalam video tersebut, Jay juga menyapa masyarakat Indonesia dengan menggunakan beberapa bahasa daerah. Dinas Indonesia itu mengucapkan salam dalam bahasa Sunda dan juga Jawa. Sekian informasi Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

0: Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Rodua. Semangat pagi, pagi, pagi. Mari kita mulai kehidupan lagi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini lancar jaya. Yang mungkin rencananya agak terhalang atau mungkin belum tahu mau kemana, semoga kita doakan lancar semuanya teman Rodua ya. Show must go on, keep rocking around, karena Ibrahim Rian akan menemani kamu sampai jam 10 nanti tomorrow 2. Buat kamu yang mungkin sudah merasa tidak bisa diusahakan lagi, cukup didoakan aja tomorrow 2. Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tugas kita cuma berusaha, sisanya biar Tuhan dan semesta yang atur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di hari Rabu ini, di pertengahan pekan ke sekian kalinya di bulan Agustus, mendekati akhir bulan Agustus nih guys ya. Gimana so far teman Pro 2? Ada yang mungkin sudah meraih hadiah di lomba 17-annya teman Pro 2? Tadi mungkin Virgin Gamers atau players di lomba 17-an. Waduh, banyak sekali perlombaan yang sudah diselenggarakan teman Pro 2 ya. Baik itu di tingkat nasional, tingkat regional, bahkan tingkat kampung itu dilaksanakan teman Pro 2. Ya, beberapa kali saya menemukan gitu, ada kayak tenda terus dihias dengan merah putih, dan ya adalah kayak garis pembatas, dan banyak yang anak-anak berpartisipasi gitu loh cuy. Dan oke banget itu, maksudnya bisa apa ya, kayak menjalin silaturahmi, mempererat tali persaudaraan antar pemuda, antar kampung, antar desa. Dan yang jelas juga memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ternyata yang ikut berpartisipasi dalam perayaan 17-an ini teman-teman gak cuma manusia doang, melainkan hewan, atau dalam hal ini tuh gajah teman-teman. Dimana gajah yang ada di Taman Nasional Teso Nilo, gajah bernama Domang, itu membawa bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Tomorrow 2. Jadi momen ini jadi bagian dari perayaan kemerdekaan yang digelar di kawasan konservasi tersebut. Dengan belainya, Domang seolah menjadi paskibraka gitu Tomorrow 2, dan membawa bendera merah putih di hadapan para peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan. Wih, aksi unik ini pun mencuri perhatian dan jadi salah satu cara berbeda buat memeriahkan 81 tahun Indonesia Merdeka. Wih, wih, wih, wih, wih. Si Teso ya, Teso Nilo nomor 2. Gokil. Yang mungkin envy sama Teso Nilo, ah, padahal saya pengen jadi paskibraka, malah ditikung sama Teso Nilo.

disangkut pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
3: di lorongnya itu
4: tempat dia.
2: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga dia. Jadi aku pikir selama ini aku tidak menyugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kan. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada ini, bukan cuma
4: tapi untungnya Devira nggak apa ya, berpikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
2: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2-3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
3: waduh,
2: ah dia mau tarik di kaki kita ini, setelah dia pikir kita ini.
3: Itu kan jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
4: auto minta pindah ya.
3: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
1: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam dana lu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Desa Pagi Nomor 2 seperti biasa kita akan merecap internasional dan Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo yang disiarkan setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Dan untuk pagi hari ini kita mulai dengan Indonesia Top 20 alias 20 tangga lagu Indonesia yang sudah bersaing di hari Sabtu kemarin nomor 2. Yap, kalau begitu kita langsung saja recap dari tangga lagu 20. Gia Indrawari dengan Seribu Kali di posisi 20 yang turun satu peringkat. New entry turun 2 di posisi 19 ada Ungu dengan Utara Selatan. Nona with Home di posisi 18. Di posisi ke-17 turun 2 Syarafi featuring Rini Salah Paham. Rizwan Fadila featuring RN Boys Mahalini dengan Seketika di posisi 16. Naik 2 peringkat Roni Parulian Walls Akhir Zaman di posisi 15. Di posisi 14 ada Kendris dengan Semesta. Satu kali from Adrian Halif sebagai new entry di posisi 13. Turun satu peringkat ke posisi 12 Angie Carvalho Remo. Ada Gernadia di posisi 11 nomor 2 dengan lagunya

featuring Hindia Nafas. Sabrina Leonor selesai di pos 9. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas di posisi 8. Di posisi 7 turun 2 peringkat, Selina Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Naik 3 peringkat, posisi 6 Tulus Teh Hijau. Ada kita di posisi 5 turun 2 Berusaha di Bawah Hujan. Masih dari Nuna with Roller Blade di posisi 4. Naik 1 peringkat Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi di posisi 1. Maksud kami posisi 3. Ada Fajar Nur, Salah Apa Aku di posisi 2.

Minggu kemarin. Itu dia tadi recap 20 tanggal lagu Indonesia Top 20 yang disiarkan setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan persaingan yang ketat di Indonesia Top 20 hanya di Produ FM Gorontalo.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gak kamu baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit, tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tahu gak sih?
0: Wah, ya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih, biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini, biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Info cuaca. Produ
4: di selamat pagi teman Pro 2, udah jam 7 tepat di hari Rabu 19 Agustus 2006. Saatnya kita untuk memperkirakan cuaca atau mengabarkan perkiraan cuaca hari ini langsung dari perkirawan Riri Ardia Febriani, dan berikut laporannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Rabu 19 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Yo mas, balik lagi masih di Selamat Pagi teman Pro 2. Udah jam 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Ucapkan selamat pagi buat kamu yang di sela-sela lagi bersiap untuk ke sekolah, ke kampus, ke kantor, atau yang mungkin lagi mempelajari hal-hal baru untuk mendapatkan skill baru misalnya. Wah, selamat pagi buat kamu semuanya ya. Semangat buat hari ini Tomorrow 2. Semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan, hari yang terbaik buat kamu. Apalagi yang mungkin saja ada kegiatan atau sesuatu yang menentukan terhadap karirmu, terhadap perjalanan kamu Tomorrow 2 ya. Misal kayak lagi ujian atau ada yang mau interview pekerjaan, ya kita doakan semoga kamu mendapatkan hasil yang terbaik Tomorrow 2 ya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi pekerjaan atau misal kamu kayak lagi menyenangi hal baru. Nah, ada gitu Tomorrow 2 kayak hasrat ingin mempelajari skill baru untuk menambah-nambah portofolio misalnya, atau kamu menambah-nambah pengetahuan kamu, ya kan? Nah, di Selamat Pagi Teman Pro 2 kali ini kita mau tanya nih Teman Pro 2. Jadi skill baru apa yang pengen coba kamu pelajari? Jadi gak harus yang sudah kamu pelajari ya, atau justru yang kita tanyakan tuh adalah yang belum kamu pelajari tapi kamu suka gitu loh Teman Pro 2. Misal kayak, wah aku pengen main biola misalnya. Kan orang umumnya main gitar ya. Biola ya mungkin sebagian saja gitu Tomorrow 2. Tapi rata-rata kan orang ya main alat musik awalnya itu pasti gitar ya kan. Padrum atau piano. Nah, jarang-jarang tuh orang pengen langsung main biola maksudnya. Atau kamu pengen mempelajari skill mengelola kopdes merah putih misalnya. Gimana bisa kayak yel-yel ibu-ibu gitu ya. Atau bagaimana bisa lompat di yang bulatan terus kayak ada apinya gitu loh Tomorrow 2. Atau kamu pengen mencoba skill baru dalam menanam misalnya, bercocok tanam gitu Tomorrow 2 ya. Nah, hal-hal itu yang mungkin terbesit di pikiran kamu, kamu boleh share ke Rian di pagi hari ini Tomorrow 2. Jadi kayak skill baru apa sih yang pengen coba kamu pelajari Tomorrow 2? Kalau sudah menemukan langsung aja WhatsApp aja di 081-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: dengan Awas Jatuh Cinta. Jadi single terakhir di Fresh Music Only untuk sesi pertama di Fresh Music Only Indonesia. Jangan lewatkan Fresh Music Only berikutnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu nih, turun berdua. Pernah enggak merasakan fenomena helper's high? Yaitu kayak perasaan euforia gitu yang muncul saat melakukan tindakan altruistik ya namanya. Bahkan tindakan kecil seperti kayak memberi semangat atau mendengarkan keluhan teman itu bisa memicu perasaan ini loh teman-teman berdua. Ingat ya kalau misalnya kita tuh lagi berdiri di pinggir jalan terus tiba-tiba lihat ada orang yang lagi bawa motor tapi DP standar motor dia dapat lupa kasih naik. Nah, terang kan dengan inisiatif mencoba untuk bos nggak DP standar gitu dong. Hanya dia kasih naik dan orang itu akan bilang terima kasih ya. Nah, kayak ada perasaan senang gitu ya teman-teman di dalam hati. Jadi itu tuh adalah respon otak yang melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin saat berbuat baik yang memicu rasa senang dan juga puas nih teman-teman. Ketenangan batin juga tentunya bisa dirasakan dan rasa percaya diri sama optimis tuh tentunya kita rasakan juga. Membantu orang lain secara sukarela sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang ditolong ya, tapi juga sebenarnya memberikan manfaat yang baik untuk kita atau memberikan dampak emosional positif bagi si penolongnya nih teman-teman berdua ya. Jadi kayak kalau misalnya aku juga beberapa kali tuh ketemu sama orang-orang yang suka membantu. Kalau misalnya ada beberapa kali momen aku tuh kehabisan bensin di jalan, mereka lihat dari kejauhan aku tuh dorong motor di jalan nih teman-teman berdua, akhirnya mereka berusaha untuk membantu, memutuskan untuk membantu nih teman-teman berdua. Seperti kayak peribahasa not all heroes wear caps nih teman-teman berdua ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengarkan kata-kata tersebut ya. Banyak banget makna filosofisnya. Pahlawan adalah mereka yang bertindak dan berani untuk kebaikan ya, walaupun tanpa sorotan atau pujian. Nah, tindakan kecil seperti menolong orang tua nyebrang jalan, menyemangati teman yang sedang down, atau menyumbang diam-diam adalah bentuk kepahlawanan sebenarnya seperti itu. Dan ada kaitannya juga dengan yang tadi aku bilang, helper's high ya teman-teman berdua. Sebuah rasa senang atau euforia yang muncul setelah melakukan tindakan yang baik nih kepada orang secara sukarela nih teman-teman berdua tanpa mengharapkan imbalan sama sekali.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, enggak lah. Itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.
2: I ain't tryna.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang hipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat

Atau kita reminder kembali nomor 22, atau kita recap kembali 20 tanggal lagu siapa saja sih yang masuk ke dalam chart International Top 10. Kita mulai dari posisi 20. Di posisi 20 ada new entry Gracie Abrams, Good Reason. Di posisi 20. Lanjut di posisi 15, Niall Horan, Little More Time. Wow, dengan Therapy at the Club di posisi 18. Turun 3 peringkat di posisi 17, Anima featuring Lisa, Bad Angel. MA with Noah di posisi 16. Masih di International Top 20 Recap, Sienna Spyro, Great Expectation di posisi 15. Naik 2 peringkat ke posisi 14, The Script, Man in the Arena. Alex Warren with Passenger di posisi 13. Di posisi ke-12, nomor 2, Miles Smith with Hold Me in the Dark. Mr. Know-It-All with Teddy Swims di posisi 11. Olivia Rodrigo, Stupid Song di posisi 10. Naik 2 peringkat ke posisi 9, Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Turun 3 peringkat ke posisi 8, Maroon 5, Heroin. Alexa featuring One Republic, In Your Eyes di posisi 7. Masih di International Top 20 Recap, Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It di posisi 6. Fine Place to Die, Alex Warren di posisi 5. Go, 102 di posisi 4, soundtrack dari FIFA World Cup, Lisa featuring Anita, Rema. Lewis Capaldi, Stay Love di posisi 3. Runner-up kita nih kemarin, Olivia Rodrigo with The Cure. Dan jawara kita nih kemarin, Baby Rexha, David Guetta.

Minggunya di International Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Tiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 4 sore. So, don't miss it guys.